0: wɔno wɔ pam wɔ bi wɔ ya pam nyatwom nyatwom nyatwom na sɛ kito fama ne yes nyatwom na sɛ asɔre dɛm ma ɛnɛ wɔ sa ya pam
1: davi
0: ɛda te hɔ no mo wɔne hɛ wɔne kwa ɛkwa fɔ bɛ sɛ tre ɛna anyam asɔre mpɛyifo nipa ya kata so wɔ bi ba na sɛ wɔno hɛ sɛ ɛwɔ abura ɛkwa wɛ sɛ nipa ɛpam no nyatwom nyatwom
1: kɛne nyina
0: ɛda wanyima bɛ sɛ tre wɔ asɔre wɔ ya kata so
1: ɔyɛ panyini nti
0: wo so wɔno wɔyɛ papa sene wi ne no wɔ sɛ wɔno wɔyɛ papa sene kɔwe sɛne nea wanu ne ho a wɔredwane aba no ɛsɛ wo onyame nam so ɛbɛgyeɛ no ɔbɛduru hɔ no mu a wo se mmomo pam
1: nyatwom
0: yud conference a mokɔɔyɛ moankasa monka ɛnneɛma ɛkɔti sɛ ɔ yud conference ase mobaa yud conference o mobaa na nnipa 5 nyam